mwana wetu ukesangana omundu oyu okochikubu nyabiri yo mobusemu utyeihe chamabyanga chamatasha.

okuchitina eche mapera kundi mapera ayo akakoloka bindu binene kutsebu abaute kuwo tongana kolesha mapera werire mapera werire awakana binene mu ya karuzi eruzi kalia amapera ayo akatunza obukoni obwe diabetes amapera ayo omundarebya kaliawo awabire kutya satu awabire kutya satu awabire kutya satu akatunza e diabetes nero hanemu ebiti byakwebyo toma birimya tukahukabi okomundu olere chikuba ero mundu oyo inyakende lama okobulere wichikuba ebiti ebyo komapera ebiti niwa ebiti byechikuba nebina nakutebyo ngene byobiringa makumya abere bali wenga taende ngatonda olabike beki toma birimya Andrew heno kaliremba okomutoma Andrew hyu hikawatikaya echiku mundi nyalamu ebiti bya mwembe bikawatikaya echiku mundi nyalamu wani bya biti bya mwembe wani bikukubyo mwembe nero ebintu binene binyu mu kitabu tikale kitu abantu bamabya sokawe ule kitabu Nero kabi wabere banro butrek. Nero waya kwa mate wari ya itambere. Kundi abantu sitwenzire tutembeno, abantu tukanza tut eba bya bakobe. Abo ku lupiteli iye. Iye kwa betrevetia. Twenzire tut abantu eba nabi, eba ngana itunzira nek. Omundu nyalama okubukuni bwiwe obona lwere. Nere ningende bwende abana betu nyamuliyeyi omundu amabirole chikuba nere yo mwacha tabu ababire olach neje kuwa teacher elangire ndi kwisi ngai tunzanyeti ne mwana ne mukuru nere walangire ndi omundu oyu akalama kandi kabyande hamabye chikuba ni cheri pima omabendo byuma eba bandu bakakwamerera nge Nairobi nge Sine nge Thailand Nabi bya Afrika ho wetu ndo ewe ukirese pimu mwache nde chuma chenu ne cholunga ukirese pimu mwache nde chuma chenu ne cholunga meri wasangana au bukuni bwo bo wanga yendere fosi fulani na si fulani na ruwa bi college wa bar lam e promotion yenu special tuno wa rutebo abandu bosi abangabya Iba lweri. Mdu wabiri hivyo mwenyumba. Iba mbwano hatia. Iwe vyo sebe chere. Sebe chute. Emelonde. Sebe londi hivyo yao. Mkwamache wa suvek. Ujikare. Omundu oyo. Utari ngishere mret. Awe mabeno. Hivyo vili hika. Tumulewe mwabiri chumu. Mwabiri chumu. Mwabiri chumu. Mwabiri chumu. Mwabiri chumu. Rechu mechu, hanganaira iwende mu musubuhi na rezileta wabanayi oko saa tano kusi kusaa ine na rezileta yusi ya mabriyasa wangabini bukuni bukalakaliri wangabini kasere wangabini bukuni bukalakaliri wangabini hepatite wangabini bukuni bukalakaliri bute bote nilugu situkawa na mu huwa mwende mu nyiri mama sinitabuta nyiri mama vya varebete Eri tukolwa barna huwa munda mu. Tuya banab mero we solution ya banek nakchakand no mulam ewa noy echereri mukul na chavuru. Nini ngai ndo bandu banene kwisi bakanaye